kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

dari kata soul musician yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih terus bersama kami di 97,7 FM R1 Banda Aceh. Dari pukul 5 pagi ya, sudah saya temani Anda.

terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum tuntas kebersamaan kita di pukul 10, saya akan menghadirkan satu lagu terakhir ya, menutup kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Anji, orang yang berbeda. Saya ucapkan selamat pagi dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar di mana pun Anda berada. Senang jumpa kita kembali di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya, yang juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal untuk hari ini, yang juga merupakan hari kelahiran Nabi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga juga Anda di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Saya Rifki hadir akan temani Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di kesempatan hari ini. Mengawali semua kita, kami hadirkan bersama Once Symphony yang indah. Dari studio kami ucapkan selamat jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Ya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Sobat pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW momentum meneladani kejujuran, amanah dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendrasmo menilai nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Hendrasmo menilai keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat melalui dialog, toleransi dan sikap saling menghargai. Ia menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan kedudukan maupun harta, melainkan akhlak serta perilaku terhadap sesama. Ia berharap pendengar peringatan Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat mengamalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hendrasmo, pengamalan nilai tersebut dapat memperkuat kerukunan dan persatuan, sekaligus membangun Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berkeadaban.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

Sabrana Sekretaris Daerah Kota Laut Semawe, Aharis, menghadiri kegiatan bersolawat dan doa bersama dalam rangka menyambut Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar pemerintah Kota Laut Semawe di Masjid Agung Islamic Center Kota Laut Semawe kemarin malam. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan lantunan salawat dan doa bersama. Kegiatan tersebut turut diikuti para organisasi perangkat daerah serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Laut Semawe. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kota Laut Semawe mengajak seluruh jajaran menjadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketawaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Selain itu, peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat mempererat silaturahmi di antara jajaran pemerintah Kota Laut Semawe, sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Momentum Maulid Nabi juga menjadi kesempatan untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Dan pemerintah Kota Laut Semawe berharap kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memberikan nilai dan semangat bagi seluruh jajaran dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Layar wisata Bukit Lamrih di Kampung Lamrih, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, resmi dibuka kembali setelah sempat ditutup sejak akhir Juni 2026. Pembukaan kembali destinasi wisata itu pendengar ditandai dengan pemotongan pita oleh asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Bidang Administrasi Abdullah pada Minggu 23 Agustus 2026 lalu. Ya, pembukaan kembali Bukit Lamrih dilakukan setelah sebelumnya pemerintah menutup sementara kawasan itu ya, menyusul adanya kasus pungutan liar atau pungli dan pemerasan terhadap pengunjung. Penutupan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keamanan sekaligus membenahi sistem pengelolaan kawasan wisata. Ya, asisten 3 Sekda Kabupaten Besar Abdullah mengatakan, setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah kampung, mukim serta pihak kecamatan Bukit Lamrih, kini kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik sehingga keberadaan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan juga kenyamanan. Abdullah menegaskan pembukaan kembali Bukit Lamrih merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat, juga pemerintah kampung, mukim dan kecamatan. Salah satu poin penting yang disepakati adalah adanya jaminan keamanan bagi setiap pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Besar, Safrizal mengatakan, pembukaan kembali Bukit Lamrih menjadi langkah penting dalam membenahi pengelolaan destinasi wisata tersebut. Menurutnya, Bukit Lamrih memiliki potensi wisata alam yang sangat besar, terutama dengan panorama laut dan perbukitan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pihaknya berharap dengan dibukanya kembali Bukit Lamrih, masyarakat dapat ikut menjaga kawasan wisata sehingga semakin banyak wisatawan yang datang dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Ya, seiring dibukanya kembali kawasan itu, pendengar, pengelola juga telah menetapkan ketentuan bagi para pengunjung ya. Berdasarkan informasi pada tiket masuk, setiap pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp5.000 per orang. Tiket tersebut tercantum berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 3 tahun 2023 tentang ketentuan yang berkaitan dengan kawasan Bukit Lamrih. Selain tarif masuk, pengelola juga menetapkan waktu operasional dan sejumlah imbauan bagi pengunjung. Bukit Lamrih dibuka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 18 sore waktu Indonesia Barat. Khusus setiap hari Jumat, terdapat aturan khusus yang ini ditutup saat pelaksanaan salat Jumat. Ya, itu dia mendengar satu informasi terkait wisata Bukit Lamrih kembali dibuka untuk umum ya. Mungkin Anda juga pernah ke Bukit Lamrih dan juga melihat panorama yang super epic ya di sana. Dan kini

alhamdulillah sudah bisa dikunjungi kembali ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pada pukul 11 sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetaplah terus bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar Indonesia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea mulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players, they have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it for Chelsea.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nubi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Mi Cruz untuk membuka keunggulan.

0: untuk kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang 1 poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang 1 poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026, dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut, tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Split. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singkil siang ini

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Singkil Siang kembali hadir menemani suasana libur Anda ya di hari ini, yang masih tetap terus beraktivitas di hari libur ini ya. Semoga tetap bersemangat walaupun dalam kondisi kurang sehat ya. Dan sekaligus juga kita doakan semoga segera membaik ya untuk kondisi Anda yang saat ini sedang kurang baik. Dan pendengar, di hari ini juga adalah momen yang luar biasa ya, karena di 25 Agustus ini juga sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, yang di mana adalah momentum penting ya bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga meneladani akhlaknya, perjuangan dan kasih sayang Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Ya, untuk peringatan Maulid Nabi ini juga bukan sekadar tradisi seremonial ya. Alhamdulillah juga banyak sekali tradisi-tradisi peringatan Maulid Nabi ini masih terselenggara di beberapa daerah di sekitar kita, khususnya nih di Aceh Singkil ada beberapa kecamatan atau bahkan ada beberapa desa yang masih menggaungkan ya momentum penting ini untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad, bahkan sekaligus juga memberikan pelajaran khusus ya untuk generasi sekarang untuk tidak melupakan ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memang patut kita teladani akhlaknya, perjuangannya dan kasih sayangnya yang sangat mencintai umat manusia di seluruh dunia. Dan pendengar ya, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang merayakan milad ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga membuat kita mendapatkan keberkahan hidup, keteguhan iman, kemudahan dalam berbuat baik, serta mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tetap semangat untuk Anda yang hari ini masih di Singkil Siang bersama saya tentunya Nur Hayati, hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singkil siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita celang lintas berita edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Nur Hayati. Sambut hari jadi Pawon ke-78 Polres Sabang bersihkan masjid. Informasi ini dari rri.co.id Sabang. Dalam rangka menyambut hari jadi polisi wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 tahun 2026, Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersama personil Polwan Polres Sabang melaksanakan bakti sosial di Masjid Babu Takwa Kampung Lembele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat. Bakti sosial diwujudkan melalui kegiatan gotong royong membersihkan area masjid dan lingkungan sekitarnya. Kapolres Sabang bersama personel Polwan turut membersihkan halaman, ruang ibadah, serta sejumlah fasilitas pendukung di lingkungan masjid. Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap tempat ibadah sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Usai melaksanakan gotong royong, Kapolres Sabang besar bersama Polwan Polres Sabang menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan kepada pengurus Masjid Babu Takwa. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kebersihan dan perawatan masjid secara berkelanjutan. Melalui momentum Hari Jadi Polwan RI ke-78, Polres Sabang berharap sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, aman, dan harmonis di Kota Sabang. Demikian lintas berita hari ini, edisi 25 Agustus 2026 bersama saya Nur Hayati, dan Anda dapat mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas, laka lantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Nur Hayati.

0: www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Singkil resmi menerima sertifikat tanah sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil resmi menerima sertifikat tanah sekolah rakyat. Sertifikat tanah tersebut untuk kebutuhan sekolah rakyat ini langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Republik Indonesia Wilayah Provinsi Aceh, Dr. Insinyur Arinaldi, yang diterima oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, mengatakan, melalui penyerahan sertifikat tanah sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Singkil tersebut, BPN terus berkomitmen dengan jajaran pertanahan untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan pertanahan, penataan aset, serta percepatan pelayanan sertifikasi. Sebab ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPN menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas, sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian, melalui penyerahan sertifikat ini, diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat kepastian hukum aset pemerintah sekaligus mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Singkil, kata Arinaldi kepada wartawan di Aceh Singkil Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon mengatakan, melalui penyerahan sertifikat ini, menunjukkan bahwa pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana pendidikan, akan tetapi tegasnya merupakan bagian dari upaya investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil. Sebab, menurut Oyon, pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membangun masa depan daerah. Sehingga, sekolah rakyat ini bukan sekedar gedung, namun harus dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan harapan, membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan generasi Aceh Singkil yang berkualitas serta berdaya saing. Kemudian, dalam kesempatan tersebut, Sapredi Oyon juga menyampaikan apresiasi atas dukungan jajaran BPN Provinsi, khususnya Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, dalam mempercepat pensertifikatan tanah sekolah rakyat tersebut, kemudian penataan aset pemerintah daerah, serta peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Serta Sapredi Oyon juga berharap sinergi dengan jajaran BPN ini tidak hanya terhenti pada penyerahan sertifikat, akan tetapi terus berlanjut dalam penataan dan pengamanan seluruh aset-aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam pertemuan dan silaturahmi yang berlangsung di Pendopo Bupati dalam suasana penuh penyerahan sertifikat tersebut, khususnya sertifikat tanah sekolah rakyat di Aceh Singkil ini, selain Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Dr. Insinyur Arinaldi, juga langsung didampingi Kepala BPN Kabupaten Aceh Singkil Sudarman Silva Jaya dan beberapa orang tim dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh. Demikian, Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi terakhir, akses Singkil Trumon Aceh Selatan masih terlambat. Warga minta pemerintah bangun jembatan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Karena setahu kami bahwa hari ini pasca banjir di 2024 yang lalu, hanya ke Sukajaya ada dua titik jembatan yang sampai hari ini belum terbangun.
1: Akses yang menghubungkan Kecamatan Singkil melalui Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Desa Bulusema, Kecamatan Trumon Aceh Selatan hingga kini masih terhambat. Warga meminta pemerintah Aceh segera melakukan pembangunan jembatan. Permintaan tersebut diungkapkan oleh Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil, Mansurdin, mewakili masyarakat Aceh Singkil, terkhusus warga dari Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil. Hal itu diungkapkan Mansurdin tepat pada Selasa 25 Agustus 2026. Dikatakannya masyarakat sangat berharap kepada pemerintah Aceh agar segera membangun jembatan Daili di Desa Sukajaya, akses yang menghubungkan Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Trumon Aceh Selatan. Sebab menurut Mansurdin, rusaknya jembatan tersebut pasca diterjang banjir pada tahun 2024 yang lalu, ada dua titik jembatan yang hingga kini dilaporkan belum terbangun. Padahal keberadaan jembatan penghubung Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Trumon Aceh Selatan ini sangat diharapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat yang hendak memasarkan hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan.
2: Sebenarnya ini adalah harapan masyarakat Kuala Baru khususnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berharap penuh kepada pemerintah provinsi agar segera membangun jembatan Baili yang ada di Kampung Sukajaya. Karena setahu kami bahwa hari ini pasca banjir di 2024 yang lalu, hanya ke Sukajaya ada dua titik jembatan yang sampai hari ini belum terbangun.
1: Selanjutnya, Mansurdin juga menambahkan, dengan mudahnya akses Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Trumon Aceh Selatan, didukung dengan keberadaan jembatan, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari sisi sektor pelaku usaha UMKM rumah makan. Sebab ketika jalan Singkil Aceh Singkil Trumon Aceh Selatan ini dapat dilalui, pelaku usaha rumah makan sempat sejahtera. Namun untuk saat ini, rumah makan tersebut sudah tutup. Hasil amatan akses dari Desa Kayu Menang maupun Desa Kuala Baru Laut dan Kuala Baru Sungai dan Desa Sukajaya menuju Kecamatan Trumon Aceh Selatan masih ada terhambat di tiga titik jembatan yang terbuat dari kayu. Bahkan jembatan panjang yang dibuat dengan kayu sembarang persis di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil ini acap kali menyebabkan korban jatuh ke sungai dan bahkan mengalami luka-luka. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut.

dangdut adalah kita. Berbagai lagu-lagu dangdut kesayangan Anda yang bisa di request siang ini di layanan telepon ya. Baik melalui WhatsApp juga kami persilahkan. 0823 7295 5892.

0: kelapa. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bukankah fitnah lebih yang sepertinya siang ini sudah ada yang tersambung melalui layanan telepon ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Randy,
0: di label mau apa kabar?
1: Sehat,
0: suaranya kecil banget, Ren.
1: Iya, ini juga saya maksudnya masih keringin namun.
0: Gimana? Gimana, Ren?
1: Mungkin keringin namun tidak ada
0: sisanya. Suaranya kecil banget ya.
1: Halo, Pak.
0: Halo, Randy mau lagu apa siang ini?
1: Lagunya Madu dari cewek, Kak Madu, Pak.
0: Madu.
1: Iya, dari cewek.
0: Madu di tangan kiriku. Bukan gitu lagunya?
1: Bukan, Kak.
0: Oh, bukan. Yang gimana lagunya itu?
1: Apa, Kak?
0: Lagunya yang gimana?
1: Ini, Kak. Madu, Madu.
0: Oh, Madu, Madu. Na-na-na-na-na. Gitu ya. Yang cewek ya, itu dari Amris Arifin ya, kalau nggak salah ya. Kamu mau yang versi ceweknya? Oke deh, nanti kita pilihin ya, yang versi ceweknya ya. Oke, buat siapa lagunya, Ren? Ya. Oke. Yo. Oke deh, ditunggu lagunya ya.

0: putarkan satu lagu dari Ahmadu. Oke deh. Ya. Mm-mm. Semoga seperti rasa madu ya. Ya udah deh, kita sapa yuk di belakang Randy ada siapa? Halo, selamat siang. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Rajanti.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
1: Saya Yolanda.
0: Yolanda, Yolanda di mana sayang? Di Sebulu Salam. Halo. Yolanda. Itu ada lagunya tuh Yolanda. Halo.
1: Boleh request lagu enggak?
0: Boleh dong. Ini kamu posisinya di mana, Yol? Sebulu Salam.
1: Iya.
0: Cuaca di sana gimana, Yolanda? Cuaca di sana gimana? Cerah atau hujan?
1: Hah? Lagu kampung.
0: Hah? Lagu kampung. Kita ini lagunya lagu dangdut nih siang ini.
1: Oh, lagu dangdut ya.
0: Iya. Gimana? Pinjam dulu 100. Lagunya
1: lagu selfie yang

0: Selfie duet dengan Paul.
1: Paul
0: ya, selfie dan Paul. Apa tuh Bidadari Cinta?
1: Apa kak?
0: Judulnya apa sayang? Iya, judulnya apa sayang? Bidadari Cinta.
1: Bahkan cinta.
0: Bidadari Cinta.
1: Oke, iya kakak.
0: Oke, buat siapa salamnya ini?
1: Salamnya buat Chelsea. Buat Chelsea. Buat Karatna.
0: Baiklah.
1: Buat Kak Ica di Subuh Salam.
0: Yuhu. Buat siapa buat lagi?
1: Buat Nese. Ya buat kakak.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya, Yolanda.
1: Ya kakak cantik.
0: Oke, terima kasih juga. Yo, ada Yolanda ya dari warga Subulu Salam yang siang ini pengen banget diputarkan satu lagu Bidadari Cinta dari Faul ya dan Selfie. Nanti kita naikin lagunya. Yuk, di belakang warga Subulu Salam kita beralih dulu ke warga Humbang Hasendutan ya di Kecamatan Parilitan. Sudah ada Pak Mei di sana. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar ini siang-siang warga Parlilitan?
2: Baik, semangat.
0: Baik, semangat. Sedang apa aktivitas hari ini?
2: Aktivitas lancar, istirahat.
0: Aktivitas lancar lagi istirahat, baiklah kalau begitu. Biar semakin semangat, mau lagu apa, Pak Mi? Lagu apa? Iya, Pak Mi, giliran request lagu kenapa sih harus suaranya angin-angin?
2: Halo.
0: Lagunya apa, Pak Mi?
2: Anak
0: rantau.
2: Anak kampung.
0: Anak apa?
2: Anak kampung.
0: Anak kampung. DJ anak kampung.
2: Ya, dari Intan Susan.
0: Dari Intan Susan?
2: Pusani, iya.
0: Intan Pusani.
2: Iya.
0: Oke deh. Buat siapa lagunya ini?
2: Salamnya pertama buat semangat lah ya.
0: Iyalah, semangat lah ya.
2: Ya, yang dapat di sini internet itu mah yang nggak dilihat postingannya.
0: Gimana?
2: Nggak dapat di sini jaringan.
0: Oh, jaringan susah di sana ya Pak Mi. Iya deh, yang sabar deh ya. Baiklah, Pak Mi, salamnya buat siapa salamnya? Iya, lanjut. Terus. Lanjut. Halo. Oke, terputus ya. Gak apa-apa deh, yang penting udah request. Nanti kita coba hadirkan untuk koleksi lagunya. Dan kita coba hadirkan dulu nih satu persatu ya untuk lagu yang diinginkan ya. Kali ini ada satu lagu dari Rere Amora ya. Ini spesial untuk yang merequest lagu. Semoga senang dan terhibur ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut,

diguyur hujan atau masih cerah sekali di luar sana. Dan kembali kita coba sapa ya untuk penelpon selanjutnya di Prodangdut hari ini. Kita coba sapa ya. Halo.

0: Bang Hombing? Apa kabar siang hari ini?
1: Baik, setelah udah mendengar suara Mbak Nurul hatinya.
0: Semakin apa nih? Semakin semangat ya?
1: Semakin semangat, semakin menyala.
0: Hidi, gimana cuaca di Sidikalang? Apakah menyala?
1: Menyala.
0: Hujan?
1: Bukan, menyala.
0: Oh, menyala juga ya?
1: Iya.
0: Widih, ini lagi tanggal merah, aktivitasnya apa Bang Hombing?
1: Berkebun.
0: Berkebun juga?
1: Oh.
0: Hah? Halo? Bang Hombing? Kok suaranya berangin terputus-putus ini? Halo? Iya, Bang Hombing coba cari. Coba cari posisi yang aman dulu ya, biar makin enak komunikasinya, dan sepertinya sudah tersambung lagi nih. Halo? Iya, nih suara terputus-putus nih Bang Hombing. Langsung aja mau lagu apa?
1: Apa? Janda 7 kali.
0: Janda 7 kali?
1: Yo.
0: Ya ampun. Dari siapa maunya nih?
1: Dari Air Music ya itu.
0: Dari siapa?
1: Air Music.
0: Air Music.
1: Ya, Air Music.
0: Hah?
1: Yo.
0: Iyo.
1: Ya.
0: Apaan sih iyo? Janda 7 kali yang remix.
1: Yo.
0: Yang remix ya. Dari Air Music.
1: Yo.
0: Air Music. Ada enggak sih?
1: Ada.
0: Ada ya. Oke, salamnya buat siapa nih Bang Hombing?
1: Apa judulnya lagunya Mbak Nirat yang barusan, Mbak?
0: Yang barusan?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang lagu terakhir itu.
0: Oh, itu lagu Hilang. Hilang gitu kan lagunya kan?
1: Itu judulnya.
0: Judulnya Hilang.
1: Siapa penyanyinya itu, Mbak?
0: Penyanyinya?
1: Ya.
0: Penyanyinya Justy Aldrin.
1: Oh.
0: Janda 7 kali. Kalau ya. Dari Air Music nggak ada nih, Bang Hombing.
1: Dari siapa yang ada, Mbak?
0: Yang ada dari komputer. Bentar ya.
1: Yang remix.
0: Ini yang remix maunya ya, dari ya. Naya Repina. Dari maunya ngeremik banget ya.
1: Iya.
0: Janda kawin lari. Aduh, pusing juga kayak gitu ya. Janda 7 kali. Janda 7 kali. Yang ngeremik nggak ada ini Bang.
1: Nggak ada yang remik. Biasanya ada.
0: Biasanya ada ya.
1: Iya.
0: Kok sekarang nggak ada?
1: Iya.
0: Aduh, pusing kepala kita ya. Tadi juga Pak Ami juga minta lagu tuh. Nggak ya, ada apa? yang dari apa tadi? Lagunya malah karaoke, makanya kita ganti penyanyinya.
1: Oh iya.
0: Penyanyinya sih, walaupun judul lagunya sama gitu. Oh ini ada nih, dari Janda 7 kali. Oh, YR Musik. Iya.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Kan ku bilang tadi ya kan. Aduh, ya sudahlah. Nanti kita. Udah, cuman
1: apa
0: belum.
1: Lauknya
0: itu ada banyak hari ini.
1: Bisa ya?
0: Oh bisa lah. Oke deh, Bang Hombing salamnya buat siapa?
1: Udah naik lah Pak Mai.
0: Ah, Pak Mai udah naik tadi, tapi dia agak ngambek katanya lagunya nggak sesuai. Sabarlah Pak Mai, karena ini tadi mintanya Intan Pusani, tapi ternyata ya. Lagunya karaoke begitu.
1: Oh, begitu.
0: Makanya kita gantiin penyanyinya aja dari
1: berapa
0: Jimmy.
1: Yang naik
0: udah banyak.
1: itu berapa banyaknya?
0: Banyaknya dari kemarin-kemarin.
1: Oh, kalau itu kemarin-kemarin udah adalah 1.500.
0: Oh iya, udah lebih lah ya.
1: Iya, iya.
0: Buat siapa nih salamnya selain Pak Mi, Bang Ombing?
1: Salamnya pertama buat Mbak Nurhati yang selalu
0: mengudara.
1: Ya, mengudara. Baru yang kedua. Yang jauh di mata, dekat di hati.
0: Palembang. Atau Pak-Pak Barat?
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
1: Dari hatinya yang aku bilang.
0: Oh, gitu. Kirain Palembang.
1: Bukan. Palembang. Terlalu jauh.
0: Oh, iya ya. Oke ya, lah.
1: Cinta Ella. Ready, lolo, baru naik ke Mai, putra Bang Kodan,
0: yoi.
1: Bang Sober, Mas Boy, layan ke Bangger, kredit ke Bangger, Bapak Samanik,
0: jauh
1: buat siapa, Mas Sumaja lah, Mbak Nurhati.
0: Iya lah, lanjut. Yo, terima kasih lagi juga dari Bang Hombing di Sidikalang ya, siang hari ini ingin sekali mendengarkan satu lagu Janda Tujuh Kali ya. Ini lagu remix yang nanti kita hadirkan lagunya untuk warga Sidikalang ya. Mungkin lagi pusing gitu ya, banyak cicilan, kerjaan numpuk ya, udah gitu mantan makin bahagia ya kan, agak sedikit butuh hiburan, bikin kepala biar adem gitu kan, hatinya juga ikut joget. Nanti kita naikin lagu ini ya. Yuk, selanjutnya ada siapa di belakang Bang Hombing? Halo Pro Dangdut.
2: Halo, halo kakak.
0: Halo adek, siapa di mana?
2: Ica di Rimo.
0: Ica di Rimo.
2: Iya.
0: Ini bukannya Ica sebelum salam?
2: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Gimana kabarnya Ica?
2: Apa kak?
0: Kabarnya gimana?
2: Lagi kafe, lagi di kafe nongkrong.
0: Oh, lagi nongkrong ya. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Baik.
0: Baik. Ica mau lagu apa? Kabar kita juga baik-baik sayang Ica. Lagunya apa tuh? Boleh dong. Mau lagu apa? Lagu apa?
2: Lagu Singkil.
0: Lagu Singkil. Lagu Singkil. Kita naikin lagu dangdut sayang, bukan lagu daerah.
2: Dangdut hari ini ya.
0: Iya, betul banget. Lagu dangdut yang mana tuh?
2: Cinta Cinta Kak, paling sama Mila.
0: Lagu siapa?
2: Valen sama Mila yang duet Bahtera Cinta.
0: Lagu Valen dan Mila.
2: Yang duet Bahtera Cinta. Bahtera Cinta yang duet.
0: Yang judulnya Bahtera Cinta.
2: Iya kak.
0: Bahtera Cinta. Buat siapa lagunya Ica?
2: Salam salamnya buat Hilda. Buat Wilda, Kasmini, Rizna,
0: Arun
2: di SBS, Uci di Asmengara, sama Wita dan Aulia kakak, dan buat kakak juga.
0: Oke, Ica, itu aja?
2: Iya, kakak.
0: Oke, terima kasih, Ica. Nanti kita naikin lagunya ya.
2: Iya kakak.
0: Oke. Yuk, terima kasih kembali adik cantikku Ica. Biasa kalau yang namanya Ica itu Ica-Ica gitu ya. Nanti kita puterin ya lagunya ya Ica cantik. Nanti satu lagu dari Bahtera Cinta, dari Valen dan Mila ya. Oke, nanti kita naikin lagunya. Dan apakah masih ada yang mencoba bergabung atau gimana? Atau kita naikin dulu lagunya? Ya udah, kita naikin dulu lagunya ya. Kali ini ada satu lagu Janda 7 kali disusul dengan Bahtera Cinta spesial ya.

0: cintaku padamu melaju seperti angin. Tak perlu kata-kata, karena bahagiaku ketika berada di sisimu.
1: Matamu adalah bintang yang menerangi malamku. Hanya padamu aku merasakan cinta sejati.
0: Bahtera cinta, kita arungi bersama.

siang hari ini. Dan salam sehat, bahagia selalu untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil

0: streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya di 97,7 FM. Pendengar sore ini semakin istimewa ya, dan juga hari ini bertepatan dengan peringatan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Di sore hari ini pendengar, saya Khaira yang hadir untuk menemani sore Anda, dan juga ditambah dengan informasi yang terupdate dan juga teraktual serta musik pilihan. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Kita dengarkan lagu darinya Kahitna dengan judul Cantik.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan update informasi untuk sore ini. Dan di tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus yang lalu, ternyata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah menggelar Festival Literasi Aceh 2026. Dan acara tersebut pendengar berlangsung dengan sangat meriah. Nah, salah satu kegiatan menarik adalah workshop mendongeng yang diikuti lebih dari 200 guru TK dan SD. Ada Bunda Dayah dan juga pendongeng nasional yaitu Kak Awam, pendiri Kampung Dongeng Indonesia. Nah, pendengar, peserta tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung praktik mendongeng dengan gaya yang kreatif dan juga menyenangkan. Harapannya dari acara tersebut nanti storytelling bisa menjadi cara yang menarik untuk membuat pembelajaran anak semakin efektif. Oke, demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini. Dan untuk informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. BTW, selamat sore juga untuk Anda yang masih stay mendengarkan kami hingga saat ini. Dan juga selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, dan juga di frekuensi kami di 97.7 FM. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menghadirkan informasi-informasi yang menarik serta pilihan lagu yang baik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita update lagi ya untuk Anda informasi di sore hari ini. Dan informasi ini mengenai Kongres PSSI Aceh tahapan belum dibuka. Ada yang gak sabaran ya ternyata menunggu kabar soal Kongres PSSI Aceh, dan ternyata diminta dari pihak mereka untuk bersabar terlebih dahulu. Nah, pendengar, Ketua Komite Pemilihan Kongres PSSI Aceh Hendri Saputra memastikan jadwal dan juga seluruh tahapan kongres akan diumumkan secara terbuka. Saat ini tahapan kongres maupun pendaftaran bakal calon belum dibuka. Hendri juga meminta semua pihak tidak mendahului proses resmi karena seluruh tahapan nantinya akan mengacu pada Statuta PSSI 2025. Jadi untuk pengumuman resmi dari komite pemilihannya, ya kita tunggu nanti ya pendengar, kapan pembukaannya, jadwal resminya. Mohon bersabar dulu, doain aja deh, mudah-mudahan cepet ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini ya, kami informasikan juga untuk Anda, untuk pelaksanaan ibadah sholat asar nanti pada pukul 15:54 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar, menjelang pelaksanaan dan juga kumandang azan Asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, ada kurang lebih 16 menit lagi nih pendengar ya. Jadi seperti biasa, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan Asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
2: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
3: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada lewat nada-nada indah dendang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar di mana-mana Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja single kenal informasi dan inspirasi. Bersama saya Musim Bintang yang mendarat untuk Anda di hari ini, di hari Selasa

0: Baik, kita sapa di ujung telepon. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Ya, Randy.
0: Dengan siapa?
1: Randy.
0: Ya, dengan Bung Randy. Bung Randy di mana, Bung Randy?
1: Di Tran Lebalno, Bang.
0: Di Tran Lebalno. Baik, Bung Randy, pengen dengerin lagu dari siapa nih?
1: Lagunya dari Papa Boy, Bang, ha?
0: Dari lagu Papa, yang mana? Iya.
1: Judulnya apa, Bang? Mata Kepengen, Bang, ya?
0: Mata Duitan.
1: Mata Kepengen, Bang.
0: Mata?
1: Kepengen.
0: Kepengen?
1: Iya, Mata Kepengen, Bang.
0: Oh, iya, Mata Duitan. Baik. Salam-salamnya, silakan.
1: Iya, salam-salamnya banyak, Bang. Terus ada Erna, ada Mas Boy, ada Ella Cinta, buatnya Andre Tumanggar, buatnya Umi Kelombing, buatnya Ica, buatnya semuanya ada, Bang, tapi kita sudah nih, Bang.
0: Baik.
1: Makasih ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Randy di Tran Lebalno pengen dengerin lagu Papa ya, dengan judul Mata Kepengen, Mata Duitan. Baik, di ujung telepon. Halo, Pak Mi.
2: Halo, Bang Rizky.
0: Dengan Muksin Bintang di studio. Iya. Soalnya saya agak jarang nih yang siaran sore. Asik malam pagi aja.
2: Iya.
0: Baik, di sore hari ini Pak Mi pengen dengerin lagu dari siapa nih?
2: Dari Santoskrio, Bang, ya.
0: Dari siapa?
2: Santoskrio.
0: Santos.
2: Ya, Tuhor Nigogo, Bang.
0: Apa tadi judulnya?
2: Tuhor Nigogo.
0: Uhor
2: Nigogo.
0: Nigogo. Salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Bang Musikin, Bang, ya.
0: Iya, benar sekali.
2: Selamat siang selalu, Bang, ya.
0: Sama-sama.
2: Buat Bang Ani, buat Aldo, Bang Rendi tadi, Parawati, Bang Tony, buat Ella, buat Lebekman, Nekleku, Bang Windu, Sober, Bang Lolo, Bang Kus, Mas Roy. Buat semua yang dengar-dengar selalu, Bang, ya.
0: Baik.
2: Lagunya, Bang?
0: Lagunya dari Santoskrio di sini dengan judul itu belum ada nih, Pak Mi. Yang ada di sini Tatap Ma, baru Arganina Maranak, baru di sini Naujui, baru di sini.
2: Bang.
0: Baik, nanti akan saya hadirkan.
2: Naujui ya.
0: Baik.
2: Ya, makasih, Bang, ya. Selamat sore, Bang, ya.
0: Selamat sore, Pak Mi. Baik, ada Pak Mi, penelpon kedua kita, pengen dengerin lagu dari Santoskrio.

ajụjụ n'ujui n'ujui. Baik pendengar dimanapun anda berada, untuk yang bergabung silakan, masih saya tunggu di 08 23 72 95 5892 atau di layanan WhatsApp kami di 08 58 34 70 5558 yang ingin bergabung di sore hari ini di program Dendang Daerah Singkil ya. Baik pendengar di mana pun anda berada, sepertinya saya hadirkan dulu beberapa lagu yang anda pilihkan di program Tendang Daerah Singkil ini. Tetap stay di Pro 1 aja, Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Google experts will guide you at every step
1: and teach you the AI skills that employers are looking for.
2: Kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan

0: Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Loksmawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Berita lainnya, Kami Kita Community Center daur ulang sampah plastik jadi produk bernilai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna konsultasi daur ulang sampah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
2: Consumer minta produk yang kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas oke, ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, tapi sangat ramah lingkungan.
1: Amber menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya Kami Kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Dekranasda Banda Aceh giatkan pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sarudin Jamal menyambut baik upaya pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis motif Kota Banda Aceh. Menurutnya di era perkembangan modern, maka seni, kebudayaan, dan sejarah tidak boleh hilang, serta setiap daerah harus mempunyai khas adat dan budaya masing-masing. Pihaknya turut mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banda Aceh berkomitmen terhadap penguatan kearifan lokal di bidang UMKM. Adapun sebagai lembaga yang fokus terhadap industri kecil, Dekranasda diminta optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran. Dekranasda berusaha optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran.
4: Kan nggak cukup pelatihan tuh di hari ini, tiga hari ini ya. Dia semua, kalau kita seriuskan, kalau kita fokus, insya Allah jadi.
3: Sebelumnya pada Minggu ke-3 Agustus, Dekranasda Banda Aceh telah sukses melaksanakan pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk berbasis kearifan lokal yang diikuti 20 peserta perwakilan dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
6: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak, ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blangmangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Mm-hmm. Tapi kan kita di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
5: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Lhokseumawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Lhokseumawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pase Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Tenaga Puskesmas Cod Semereng lakukan CKG Kesehatan Siswa Madrasah MAN 2 Aceh Barat sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: UPTD Puskesmas Cod Semereng Kecamatan Sama 3 Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah Madrasah MAN 2 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor resiko kesehatan, kondisi pra penyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cod Semereng Kabupaten Aceh Barat Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Cod Semereng berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabo Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayub. Pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena pacuan kuda dirasionalisasikan. Laporan Sarnusi.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event pacuan kuda tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
3: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadi adalah karena itu tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi kami tidak harus mengatakan sekian harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan daripada pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
2: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga menghimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Mendengar melalui apel kebangsaan, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat Benar Meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
4: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong, Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Benar Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigif TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Benar Meriah M. Saleh, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto dan Dim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Benar Meriah Riswandika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan keamanan, ketertiban, persatuan, dan kedamaian di Kabupaten Benar Meriah.
5: Apabila apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan semakin tinggi kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
4: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Benar Meriah.
6: Jadi apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Benar Meriah dan sekitarnya di Masyarakat Jatina, dan ormas lainnya, kemudian para di kampung, ketua dan lain-lain, kemudian mereka juga mendesak supaya NATM dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Danrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Banda Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di merasa disinggung adanya perusakan terhadap simbol dan lambang negara. Jadi atas kehendak elemen masyarakat yang ada di Benar-Benar Pertama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Ini dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator ke
4: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Nilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Benar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
7: Dan kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
4: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Benar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Benar Meriah, Wakil Bupati Danrem 011 Lilawangsa, dan Brigip 047 Aman Remu, dan unsur Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timanggajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya di angka Rp35.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
9: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi, dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk Kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat, sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
10: Untuk cabai merah dan cabai hijau kenaikan dalam beberapa hari inilah, karena permintaan lebih besar itu, meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Nah, jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
9: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro, Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
11: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang biar kami masyarakat itu bisa agak membaik ekonominya. Sambil jangan dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
9: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di Kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novitaria melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Pemko Sepuluh Salam mulai perbaiki jalan Sepuluh Salam Rending pakai tambahan dana TKD sebesar Rp34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Cuprianto.
12: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rasid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
13: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu bisnis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
12: Dia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik, bergerak di mana pun Anda berada, Anda baru saja mendengarkan Lintas 17 Nusantara Jaringan Berita Aceh. Kami relay dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan saya informasikan kepada Anda, tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan pengajian Al-Quran sambil menantikan waktu tiba azan maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya, tepat pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Tetap stay di Pro 1 di Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: jaringan serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
3: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
4: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
3: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
3: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Wah, 7 truk?
6: Iya, 7 truk, ya.
7: Mungkin bisa diperjelas.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
7: Dari dengan persetujuan
6: Pak Camat dan Pak Wabu.
5: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan,

0: dilakukan untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
14: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng

0: tan confuso para la vida.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat maulid Nabi Muhammad SAW 2026 ini, dan semoga cinta kepada Rasulullah selalu tumbuh di hati kita. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di kesempatan perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, pemerintah Indonesia memilih mekanisme ASEAN untuk menangani potensi dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dapat melintasi batas negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan persoalan asap lintas batas sudah memiliki mekanisme regional yang dapat menjadi acuan negara-negara ASEAN. Mekanisme tersebut mengacu pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat karhutla. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut sejak 2015. Melalui mekanisme ini, negara-negara ASEAN dapat bertukar informasi, melakukan pemantauan kebakaran, memberikan peringatan dini, hingga meminta bantuan dan konsultasi jika berpotensi terdampak asap lintas batas. Di tengah kekhawatiran Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia juga menegaskan penanganan karhutla tidak seharusnya berujung pada saling menyalahkan.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Chairman Asian Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, Mas.
0: Iya.
2: Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Syarkawi sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah. Ya.
0: Pak Syarkawi, jika karhutlah di Indonesia ini menimbulkan dampak ekonomi lintas batas terhadap negara ASEAN lain, sejauh mana, Pak, mekanisme ASEAN Competition Policy dapat digunakan untuk memastikan bahwa biaya ekonomi akibat pencemaran tersebut tidak dibebankan secara tidak adil kepada negara terdampak?
2: Iya, jadi secara ini secara teoritis dulu ya.
0: Iya.
2: Ini di dalam ilmu ekonomi itu dikenal ada barang atau ada kegiatan ekonomi yang dampaknya itu bersifat misalnya lintas kabupaten. Nah, kalau dia lintas kabupaten, maka penanganannya itu biasanya dilakukan di level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya provinsi.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi kalau kegiatannya hanya di dalam kabupaten saja atau dalam teritori kota saja, maka ya penanganannya misalnya dilakukan hanya di level bupati atau wali kota ya.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi kalau dia lintas provinsi, maka penanganannya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di pemerintah nasional.
0: Yeah.
2: Nah, berhubung dengan asap yang bencana kebakaran hutan yang menyebabkan asap di Kalimantan yang ini bersifat cross border ya, lintas negara, ya tak wajar kalau isu ini kemudian dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu lintas negara. Nah, karena ya itulah itu yang ya mungkin sebaliknya ya, itu yang disebut dengan global international externality dari suatu kejadian ya, atau atau kalau dalam teori ekonomi publik itu disebut dengan global public goods atau disebut global externality dari suatu kegiatan ya, apakah itu bisnis atau non bisnis ya. Nah, ini kebetulan ini kan kebakaran hutan.
0: Ya.
2: Nah, kebakaran hutan yang efeknya lintas negara dan ya kebetulan lagi efeknya itu negatif. Nah, ini disebut dengan negative externalities. Sehingga kalau ini dibawa ke level ASEAN oleh pemerintah Indonesia ya, saya kira juga sangat beralasan ya. Dan kebetulan sekali kita di ASEAN itu kan ada mekanisme yang memang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat lintas negara. Nah, itu dan Indonesia sudah meratifikasi itu sejak tahun 2015 yang lalu ya. Namanya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution itu AATHP ya, yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau dan menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan itu. Nah, saya kira kalau misalnya Pak Prabowo atau respon kalau kita baca ya di beberapa media, respon dari Perdana Menteri Malaysia dan Raja Brunei yang bertemu di Bandar Seri Begawan itu di Brunei, kemudian berinisiatif untuk membicarakan hal ini di level ASEAN dengan pemerintah Indonesia, ya saya kira itu hal yang sangat positif ya, dan ya menurut saya itu wajar. Apalagi ya kita negara-negara ASEAN memiliki mekanisme itu. Kemudian yang kedua, nah kebetulan nah pengusaha-pengusaha dari misalnya dari Singapura, dari Malaysia itu kan banyak berinvestasi di Indonesia, dan kebetulannya lagi investasi mereka itu banyak berkaitan dengan lahan-lahan sawit ya yang mungkin menjadi korban dari kebakaran hutan ini. Nah, sehingga pelibatan pemerintah di negara-negara itu ya saya kira menurut saya sangat wajar.
0: Ya. Pak Syarkawi, bagaimana Anda melihat hubungan antara penegakan hukum persaingan dan praktik bisnis perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan atau kehutanan, khususnya apabila struktur pasar atau perilaku perusahaan berpotensi menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan pembakaran lahan ini?
2: Ya, saya kira kalau dari sisi competition, ini tidak banyak berkaitan langsung ya, karena undang-undang persaingan itu kan hanya mengatur empat hal ya. Satu, berkaitan dengan praktek antitrust lah ya. Antitrust itu kan satu, praktek monopoli. Jadi ada perusahaan yang dominan kemudian melakukan praktek monopoli, abuse of dominant position di pasar dengan misalnya menaikkan harga atau menurunkan harga yang terlalu rendah yang menyebabkan pesaing tidak bisa masuk ke dalam industri. Nah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kartel. Karena kartel ini kan dia menetapkan harga bersama, penjualan atau membagi-bagi wilayah penjualan. Nah, ini juga menjadi wilayah KPPU terkait dengan merger dan akuisisi. Nah, itu juga menjadi wilayah KPPU atau misalnya terkait dengan hubungan kemitraan pengelaku usaha besar dan kecil, ini juga bisa menjadi KPPU. Tapi dalam konteks kebakaran hutan ini, ya saya kira ini murni kalaupun terjadi kesengajaan, nah itu tidak ada kaitan dengan undang-undang persaingan, tetapi ini berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan ya kita mendukung apa yang dilakukan oleh kepolisian ya untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana di dalam kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan ataupun di daerah-daerah lain ya. Karena isu mengenai kebakaran hutan yang disengaja ini, nah dalam rangka pembukaan lahan perkebunan baru yang biayanya sangat murah tetapi merusak segalanya dengan eksternalitas negatif yang jauh lebih mahal ya dibanding apa yang mereka nikmati itu ya. Nah sehingga kalau polisi masuk, kita harus dukung ya untuk melakukan penegakan hukum yang sekuat-kuatnya. Apalagi misalnya ya, ini kan kerugiannya bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat data-data ya, di Malaysia misalnya, khususnya di yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur itu kan misalnya di Sarawak ya, Sarawak itu kan indeks udaranya itu sudah sangat sangat buruk ya, bahkan di atas 100. Karena kalau di atas 100 itu kan sangat tidak sehat. Ya. Karena 150 itu sehat, 51 sampai 100 itu sedang, di atas 100, 101 dan seterusnya itu dianggap tidak sehat. Nah, indeks kualitas udara di daerah-daerah itu sudah sangat buruk ya, itu misalnya di Sri Aman nih 186 atau di Arike 173, di Kuching misalnya 171, dan saya kira ini kan sudah sangat buruk ya. Bahkan di daerah-daerah itu misalnya di Sarawak atau di Kalimantan bagian Malaysia itu, bahkan mereka meliburkan sekolah di sana. Ada kurang lebih 200 ribu ya anak sekolah yang terpaksa tidak bersekolah karena asap itu. Nah ini kan merugikan negara tetangga kita. Nah persoalan inilah yang membuat misalnya Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menterinya ikut prihatin ya, dan ingin membantu melalui mekanisme ASEAN terhadap kejadian seperti ini. Dan saya kira wajar saja, karena kalau sekarang kan kebakaran hutan yang dibawa oleh Indonesia ke Malaysia itu kan negatif externality namanya ya, dampak eksternalitas yang negatif. Tapi kan kalau hutannya hijau, hutannya pohonnya tumbuh dengan baik, menghasilkan O2 oksigen yang banyak, mereka juga menikmati ya, menikmati oksigen yang sehat itu. Nah ini kan positif externality terhadap negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei maupun Singapura. Nah sehingga yang menurut saya mereka jangan hanya mau O2-nya saja, tapi tidak mau misalnya, nggak tahu tuh asap itu, kebakaran itu jangan-jangan membawa karbon monoksida ya, CO ya ke sana. Nah jangan hanya mau O2-nya, tapi ya ambil juga.
0: Plus minusnya harus ditanggung juga lah ya, jangan plusnya saja.
2: Kita sama-sama nanggung.
0: Pak Syarkawi, ada anggapan mekanisme ASEAN saat ini terlalu berfokus pada penanganan asap setelah terjadi, sementara akar persoalannya tadi yang termasuk insentif ekonomi dan praktik bisnis yang berisiko memicu karhutla ini belum disentuh secara serius. Bagaimana menurut Anda?
2: Ya, saya kira dari tahun ke tahun kan isu pembakaran hutan ini kan selalu dikaitkan dengan praktek bisnis yang bukan tidak sehat, tetapi ini praktek bisnis yang bernuansa kriminal ya, karena membakar hutan untuk membuka lahan kan isunya kan di situ. Setiap saat yang muncul di publik ya, sehingga yang menurut saya sebelum itu terjadi, hal yang paling penting adalah penegakan hukum. Misalnya kalau Pak Prabowo menyampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau terbukti ada perusahaan yang menggunakan cara-cara kriminal itu membakar untuk membuka lahan, maka izinnya bisa dicabut. Nah, saya kira itu kita harus dukung untuk langkah tegas seperti itu. Dan wah, aparat hukum kita harus mendukung, dan saya kira semua masyarakat Indonesia akan berada di bawah di belakang si penegak hukum kita ya, untuk menegakkan hukum di situ, termasuk berkaitan dengan undang-undang kehutanan. Ini juga bisa diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan itu. Tapi saya kira Pak Prabowo sudah sangat clear ya di publik, menyatakan bahwa terhadap pelaku pembakaran hutan ini harus ditindak setegas-tegasnya. Kalau itu perusahaan, maka cabut izinnya. Saya kira langkah itu yang harus dilakukan, sehingga ada efek jera terhadap perilaku pembakaran hutan di masa depan. Kalau ini benar-benar dilakukan secara sengaja ya.
0: Tapi bagaimana Pak Syarkawi, potensi konflik antara kepentingan investasi dan perdagangan intra-ASEAN dengan kewajiban tadi ya, perusahaan untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas ini, Pak?
2: Ya, saya kira kalau penegakan hukumnya bagus, malah ini menjadi insentif ya untuk investasi. Karena investor itu yang paling dikhawatirkan justru penegakan hukum yang lemah. Kalau penegakan hukumnya kuat, investornya pasti semakin senang, karena yang dibutuhkan oleh investor itu kan kepastian hukum. Jadi dia berbisnis di suatu negara, salah satu yang diinginkan adalah bahwa ada kepastian hukum berusaha di negara yang bersangkutan. Nah, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah, itu yang mereka lakukan. Makanya kalau kita lihat perbandingan antara negara maju dengan negara yang terbelakang atau emerging market, itu salah satunya kan di penegakan hukum. Pada umumnya di negara maju kepastian hukum itu sangat tinggi, makanya para investor global, orang-orang kaya itu senang berbisnis di negara-negara maju yang sistem hukumnya sudah sangat mapan. Nah, beda dengan negara-negara emerging market atau negara-negara yang sedang berkembang. Nah, negara-negara sedang berkembang ini biasanya sistem hukumnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ya pengusaha mikir berkali-kali untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan. Nah, sehingga ya saya nggak setuju bahwa penegakan hukum yang kuat menjadi disinsentif bagi investasi. Justru itu sebaliknya, penegakan hukum yang kuat itu akan menjadi insentif tambahan bagi pelaku usaha dari berbagai negara untuk berinvestasi di negara kita. Justru yang dikhawatirkan itu adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, berubah-ubah, kadang yang salah dibenarkan atau benar disalahkan. Nah, itu kan yang mereka inginkan.
0: Nah, ini bagaimana Pak Syarkawi memastikan bahwa kerjasama ASEAN dalam menangani karhutlah ini tidak justru menciptakan moral hazard gitu ya, di mana perusahaan yang dapat mengalihkan sebagian biaya kerusakan lingkungan kepada pemerintah dan masyarakat ini?
2: Iya, makanya lagi-lagi penegakan hukum tidak, untuk menghindari moral hazard seperti itu adalah penegakan hukum, karena enak saja ya mereka membakar hutan, kemudian dampak negatif dari pembakaran itu diserahkan ke pemerintah, dibiayai melalui anggaran publik, melalui pajak dari masyarakat di negara-negara yang terdampak maupun yang korban, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Singkil di manapun Anda berada. Yang tentunya malam ini di tengah menikmati kehangatan rumah, beristirahat bersama keluarga tercinta, atau bahkan Anda yang masih beraktivitas ya di bawah ya, apa namanya ya, lampu-lampu tempat Anda bekerja. Nah, pendengar, malam ini adalah hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya, sebuah malam yang tentunya istimewa, hari di mana langkah kita sejenak melambat ya, menikmati ketenangan malam libur yang berbalut nuansa penuh berkah. Ya, hari ini kita memperingati hari lahir baginda Nabi besar Muhammad, Nabi Muhammad SAW, yang dimana sebuah momentum agung yang ia selalu berhasil membawa kedamaian dan juga kerinduan tersendiri di dalam dada setiap umatnya. Nah, pendengar dari ujung barat daya Aceh tercinta ya, dari ruang studio siaran RRI Aceh Singkil, sekali di udara tetap di udara. Tentunya kami hadir menyapa dan juga menemani detik demi detik malam Anda saat ini. Nah, pendengar setia, bagaimana hari libur Anda untuk hari ini? Ya, apakah diisi dengan bersilaturahmi atau merayakan Maulid bersama kerabat, atau sekedar melepas lelah ya, mungkin setelah disibukkan dengan rutinitas harian. Nah, apapun cerita dan tempat Anda berada saat ini pendengar, ya tentunya kami ya di gelombang 92.2 FM ini akan selalu menemani Anda ya. Anggaplah di sini ya sebagai teman duduk di beranda rumah Anda. Dengan menemani secangkir kopi malam yang mulai mendidih ya, mendingin maksud kami ya, di bawah langit Singkil yang tenang saat ini. Nah pendengar, selama beberapa jam ke depan saya Rizky Nugraha telah tentunya merangkum berbagai sajian istimewa, program-program menarik, mulai dari alunan syahdu yang menunjukkan hati, lagu-lagu pilihan ya, refleksi makna tentang ya apa ya, suri teladan Rasulullah tadi, hingga tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda pendengar ya. Baik, tentunya pendengar tetaplah bersama kami, karena malam ini ya sunyi Anda tidak akan pernah terasa sendiri. Jadi mari kita buka kembali lembaran malam hari ini dengan senyuman, dan juga jangan lupa rasa syukur kepada Sang Pencipta kita ya. Dan tentunya kami sapa dari RRI Singkil dengan lagu pilihan kembali akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Pastikan tetap bersama kami pendengar 92.2 FM.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di 92,2 FM. Kami siarkan pendengar dari Jalan Radio nomor 1 Ketapang Indah, Singkil Utara ya. Pendengar setia, setelah tadi kita menikmati beberapa alunan lagu yang menemani malam Anda, kini saatnya kita kembali merapat ya untuk menyimak sejenak nih informasi penting yang patut menjadi perhatian kita bersama di malam yang tenang ini. Dan saya Rizky Nugra masih bersama Anda pendengar. Baik pendengar, kita beralih pandangan sejenak ya ke wilayah daerah Jambi pendengar setia. Iya, baru-baru ini juga pendengar perhatian publik tertuju pada kawasan Gambut Jambi yang tengah menjadi sorotan serius terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan atau yang akrab dikenal sebagai karhutla nih pendengar ya. Nah, menanggapi situasi ini pendengar, Menteri Kehutanan atau Menhut secara tegas menyampaikan sebuah pengingat penting yang harus kita renungkan bersama. Ya, beliau menekankan bahwa kelalaian kecil ini bisa berdampak luas pendengar setia. Nah, saat ia cek karhutla di Jambi, Menteri Kehutanan mengatakan kelalaian kecil bisa berdampak luas ya. Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Antoni mengecek pendengar ya, mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jambi. Lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung seluas sekitar 17.000 hektar. Raja Antoni mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Menurutnya, api di lahan gambut ini tidak mudah dipadamkan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meski telah terlihat padam. Nah, jadi tadi katanya teman-teman yang menginjak ini di bawahnya bisa jadi masih ada api panas katanya. Dan dengan kejadian ini sekali lagi kita menghimbau agar tidak ada kejadian lain, kejadian di tempat lain yang gambut terbakar, kata Raja Antoni saat meninjau lokasi karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Nah, dalam kesempatan itu mendengar, Menhut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Raja Antoni menilai tindakan yang terlihat sepele dapat menimbulkan dampak luas apabila terjadi di lahan gambut. Nah, terkait penyebab kebakaran, ia menyebut dugaan awal info masyarakat mengarah pada kemungkinan adanya orang yang berkebun meninggalkan puntung rokok. Namun, dia menegaskan penyebab kebakaran masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian dan juga penegakan hukum. Ya, di sisi lain, Menhub mengapresiasi peran masyarakat peduli api yang bergerak cepat ya menemukan titik api. Ya, disebutkannya terdapat sekitar 40 anggota MPA yang selama ini berperan dalam membantu pengendalian karhutla di wilayah tersebut. Nah, pendengar ya, sebuah kalimat itu tadi bahwasannya kelalaian kecil bisa berdampak luas ya, sebuah kalimat singkat yang tentu juga ini sangat sangat bermakna ya. Ya, seringkali memang bencana besar yang melahap ratusan hektar lahan merusak ekosistem gambut serta memicu kabut asap yang mengganggu kesehatan berawal dari hal-hal yang dianggap sepele oleh manusia ya. Mulai tadi seperti yang disebutkan dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di area kering hingga aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar tuh tanpa pengawasan yang memadai itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan ya itu harus dihindari lah ya pendengar ya. Nah, meski kita berada jauh di Singkil ya, pesan ini tentu menjadi refleksi universal bagi kita semua ya. Apalagi memang di Singkil ini kan ada beberapa titik gambut ya. Tentu itu juga sangat berbahaya ya kalau sempat terjadi dengan seperti wilayah-wilayah lain yang dimana lahan gambut itu terbakar ya. Apalagi kalau di kota Jambi ini kan tadi katanya lahan gambut itu kedalaman sampai 4 meter. Jadi walaupun di permukaannya itu udah sudah padam ya, ada kemungkinan itu di bawah tuh masih ada titik apinya gitu ya. Nah, kita pendengar setia, kita harus bisa menjaga kelestarian alam dan juga mencegah karhutla ya, bukan hanya tugas pemerintah atau aparat semata, melainkan tanggung jawab kita sebagai manusia yang mendiami bumi ini ya.
Karena memang kelalaian kita hari ini adalah bencana bagi anak cucu kita di masa depan, seperti itu. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, mari jadikan momentum malam libur ini untuk meningkatkan kesadaran diri kita juga, menjaga lingkungan sekitar, dan menjadi bagian dari penjaga bumi yang bijak pastinya. Apalagi yang lebih parahnya itu kebakaran yang terjadi di Kalimantan ya, sampai wah itu luar biasa, seperti itu tidak bisa dibayangkan kalau itu terjadi di Singkil ya. Nah pendengar, jadi bagaimana tanggapan Anda mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan ini? Apakah di daerah Anda juga mulai terasa perubahan cuaca yang ekstrim? Ya Anda bisa berbagi informasi juga tentunya di media sosial dan lain sebagainya pendengar. Nah baik, kita masih akan hadirkan dengan lagu bagus menemani Anda di malam hari ini. Pastikan tetap bersama kami.

92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil ya, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia dimanapun Anda berada. Nah pendengar di seluruh pelosok Aceh Singkil ya, dimanapun Anda berada, baik di Sumlu Salam, Sidikalang, Papak Barat, Bungus, ya Parlilitan, semuanya lah yang dapat menjangkau siaran RRI Singkil, baik di gelombang 92,2 FM atau juga di apa namanya, di aplikasi RRI Pligo kami pendengar setia. Nah pendengar dimanapun Anda berada, saya Rizky masih bersama Anda di malam hari ini pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Nah pendengar, tadi kita apa namanya sudah menghadirkan informasi mengenai tentang kebakaran ya, kebakaran hutan atau juga cakar ular gambut di Jambi. Menhut mengatakan kelalaian kecil ini bisa berdampak luas seperti itu pendengar setia. Nah pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya, ada kembali satu informasi penting yang perlu kita ketahui lagi malam ini ya, berdasarkan data dan juga laporan resmi yang tentunya dari rri.co.id kami ambil. Kita hadirkan mengenai masih tentang kebakaran hutan dan lahan ya pendengar setia. Kementerian Kehutanan kerahkan sekitar 5.000 ASN bantu penanganan karhutla. Ya, Kementerian Kehutanan mengerahkan sekitar 5.000 ASN untuk membantu ya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ya, dan pendengar setia dimanapun Anda berada, Thomas Nivin Luri mengatakan personel akan diperbantukan melalui mekanisme BKO ya. Penguatan personel dilakukan untuk mendukung operasi penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan. Ya, penambahan kekuatan tersebut difokuskan terutama untuk operasional lapangan di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Ya, semua ASN di Kementerian Kehutanan sekitar 5.000 orang akan di BKO-kan. Mereka akan membantu operasional lapangan di Sumatera dan juga Kalimantan, katanya saat berbincang bersama Pro 3 RRI ya hari ini. Ya, penguatan personel dilakukan karena penanganan karhutla membutuhkan dukungan pasukan yang lebih besar. Selain personel, Kementerian Kehutanan juga memperkuat sarana dan juga prasarana operasionalnya pendengar. Sejauh ini jumlah personel Manggala Agni di seluruh Indonesia mencapai 2.515 orang. Personel tersebut tersebar dalam 34 daerah operasi di berbagai wilayah Indonesia. Thomas menyebut sekitar 902 personel Manggala Agni saat ini berada di wilayah Sumatera, sementara itu sekitar 757 personel lainnya bertugas di Kalimantan. Ya, Kementerian Kehutanan juga mengirim tambahan personel dari wilayah lain untuk memperkuat operasi di Kalimantan Barat. Pengiriman tersebut dilakukan karena kebutuhan pasukan dan sarana pendukung semakin meningkat pendengar. Ya, Thomas menjelaskan kembali kondisi lapangan menjadi tantangan dalam pelaksanaan respon cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebagian lokasi kebakaran berada di kawasan terpencil dengan akses yang sulit dijangkau. Ya, penguatan personel diharapkan mempercepat penanganan karhutla di wilayah rawan. Kementerian Kehutanan juga terus mengoptimalkan dukungan sarana untuk menunjang operasi pemadaman tentunya. Baik, kita lanjut lagi dengan lagu bagus menemani Anda di malam hari ini. Pastikan tetap bersama kami pendengar.

Masih bersama RRI di suasana malam hari ini. RRI Singkil kami siarkan dari Jalan Radio nomor 1 ke Tapang Indah, Singkil Utara. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan yang masih setia hingga sampai saat ini. Anda bersama kami tentunya ya, pendengar. Dan pendengar setia, di malam hari ini masih kami hadirkan dengan lagu hiburan menemani Anda tentunya ya. Nah pendengar, Maulid Nabi tahun 2026, teladanan Rasulullah untuk merawat toleransi bangsa, pendengar setia ya. Ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah jatuh pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk kembali merenungkan keteladanan Rasulullah dalam merawat toleransi di tengah keberagaman bangsa ya. Musrif Tahfidz Yayasan Pendidikan Islam Pinka Rositafid Internasional Losmawi Ustadz Khairun Nasri menyebut Rasulullah SAW sebagai sosok yang penuh kepedulian, pendengar. Nah pendengar sendiri mana pernah berada, tentu kita ya harus ya menjadi apa ya, bisa meneruskan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masih bersama kami pendengar, tetap di RRI Singkil.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi disini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Habib mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Merry Christmas everyone. Yay. Selamat Natal. Semoga apa nih Sam, di Natal kali.
1: Damai Natal selalu menyertai kita semua, itu yang pasti.
0: Semoga bisa selalu merasakan kasih Tuhan.
1: Amin.
0: Dan bisa merasakan bahagianya Natal.
1: Betul. Amin. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, kalian bisa nonton nih video-video lainnya di atas nih, Cel.
0: Ikut di atas.
1: Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Bye bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mahkamah Syariah Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: tapi aktivitas di keseharian di sana gimana tuh Pak Aman, Pak Ridwan?
1: Ya, kegiatannya berjalan memang asam, itu masih oke. Kecuali kalau di Kalimantan Barat, itu memang di apa mereka di rumahkan dulu mungkin PJJ kali ya. Itu jadi pengetahuan.
0: Iya.
1: Kan kita bisa dari MA juga. Kita kesukaannya masih itu. Saya menggunakan AI, karena saya kan mengalami
0: mahasiswa ya.

that.

Jadi ini juga

0: masukan dari kami untuk keluarga, pandai tolan, tetangga, kenalan, ataupun untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena adanya jiwa yang korban akibat gempa ini. Yang terbesar ada di Manggarai sebanyak 41, kemudian Manggarai Timur 34, disusul lagi Keo dan kabupaten yang lainnya. Adapun untuk jenis kelamin yang menjadi korban meninggal, laki-laki sebesar 45%, sedangkan perempuan 55%. Kelompok umur kami dapat katakan bahwa yang terbesar itu adalah lansia sebesar 45%, dewasa sebesar 37%, anak-anak dan remaja sebanyak 12%, sisanya adalah balita dan batita. Kami akan mengambil juga korban akibat luka-luka. Kami mendapat tambahan angka sebesar 63 orang yang luka-luka, sehingga total yang kami catat adalah sebesar 1.666 orang. Yang terbesar itu ada di Manggarai Timur, di mana luka berat sebesar 239 orang, luka ringan sebesar 404 orang. Kemudian ikuti Kabupaten Manggarai sebesar untuk luka berat sebesar 58 dan luka ringan sebesar 474 orang. Hingga saat ini kami tetap mendapatkan tambahan-tambahan pengungsi. Memang dapat dipahami ketika gempa yang selalu hadir, gempa susulan, ini menimbulkan kepanikan maupun traumatik yang mendalam untuk warga.
1: psikososial itu biasa dipanggil kakak, supaya yang kakek-kakek pun awet juga.
0: Apa
1: namanya? Kak Seto. Bapak Ibu yang baik, sebelumnya saya mengingatkan. Halo? Silakan Bapak, silakan. Suara saya jelas ya.
0: Kedengaran Bapak, kedengaran.
1: Iya. Sebelumnya saya psikososial itu adalah salah satu subcluster di bawah klaster perlindungan dan pengungsian, di mana di klaster perlindungan dan pengungsian itu leading sektornya adalah Kementerian Sosial, yang anggotanya adalah banyak dari lembaga-lembaga NGO-NGO yang memang bergerak di bidang pelayanan dukungan psikososial. Nah, di respon gempa Nusa Tenggara Timur psikososial memberikan layanan di beberapa titik. Yang pertama, kalau saya, posisi saya melayani warga penyintas pengungsi di Gor Samador Maumere Kabupaten Sika, dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu sampai sekarang warga sudah berangsur-angsur dipulangkan ke rumah, dan nanti saya juga akan sampaikan bagaimana kondisi terakhir, situasi, keadaan mental dan keberfungsian sosial masyarakat yang terdampak tersebut. Yang pertama, selain di Kabupaten Sika, tim LDP juga melakukan aktivitas layanan di Kabupaten Nagekeo. Di sana ada 3 titik, di Airamo, di lapangan Mandiri, dan 1 titik lain. Kemudian juga di Kabupaten Manggarai. Di titik-titik ini, terutama di Nagekeo dan di Manggarai itu, titiknya memang jaraknya jauh antara satu pos pengungsian dengan pos pengungsian yang lain, sehingga dalam memberikan layanan itu membutuhkan effort yang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di dalam layanan dukungan psikososial itu kami melayani tidak semua warga pengungsi, tidak semua warga penyintas mendapatkan layanan, tapi kami memberikan layanan kepada para kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu ada lansia, ibu hamil menyusui, wanita, anak-anak, dan disabilitas. Jadi mereka-mereka ini yang kami berikan layanan terlebih dahulu, supaya karena kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok yang lebih berisiko. Di Kabupaten Sika sendiri ada sekitar 200 sampai 300 yang mendapatkan layanan setiap hari, karena layanan itu diberikan pagi, siang, sore, sampai malam. Sementara di Nagekeo lebih banyak lagi, dan di Manggarai juga lebih banyak lagi. Berikutnya, selain jumlah layanan, apa saja sih yang diberikan oleh tim LDP kepada warga? Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama dilakukan adalah koordinasi para NGO, relawan mandiri. Relawan pribadi, ada orang yang memang datang pengen menjadi relawan tanpa lembaga, dan ada juga yang memang diutus oleh lembaganya untuk beraktivitas dalam subklaster layanan dukungan psikososial. Nah, setelah terkoordinir, maka layanan dukungan psikososial itu diaktifasi. Jadi subklasternya diaktifasi. Begitu subklasternya aktif, maka kegiatan mulai berjalan bersama-sama. Jadi setelah diaktifasi, sudah aktif, maka kegiatan disusun kegiatan bersama-sama, kemudian action bersama-sama, nanti melakukan review bersama-sama, sehingga dampaknya ke para penyelidikan sosial.

Close.

Kanadi.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: wa min kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah engkau panjangkan kedua matamu untuk melihat perhiasan dunia, karena kami ingin menguji mereka terhadap dunia. Kedua mata, juga pipi. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tangan Nabi Muhammad. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Dalam ayat ini dua tangan dan leher. Janganlah engkau jadikan kedua tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya adalah jangan kikir dan jangan pelit. Di ayat ini Allah menyebutkan tangan Nabi dan menyebutkan leher Nabi. Kemudian Allah juga menyebutkan dada Nabi sama punggung Nabi. Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizra alladhi anqadha zahra. Yang telah memberatkan punggungmu. Di sini dada Nabi sadaraka dan punggung Nabi zahraka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati Nabi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta,

furuta, dan sabarkanlah jiwamu Muhammad, duduk bersama orang-orang yang ingin mendapatkan ridha dan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabarkanlah jiwamu. Gejolak jiwa Nabi pun juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan demikianlah setiap kisah kami berikan, kami kisahkan kembali kepadamu dari cerita-cerita para nabi dan para rasul. Linnuthabbitu bihi fu'ada, supaya kami perkuat gejolak jiwamu, gejolak hatimu. Ya Mas, saya muliakan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari namanya, fungsinya dan tugasnya, sampai kepada bagian-bagian tubuhnya. Suara Nabi pun juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Kemudian istri-istri Nabi pun juga disebutkan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia atau lebih didahulukan bil mu'minin daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya mereka. Tamu-tamu Nabi pun juga disebutkan dalam Al-Quran, wala musta'nithina di hadis. Jangan mereka lama-lama duduk di rumah Nabi. Ini cerita tentang tamu-tamu Nabi. Jemaah saya muliakan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan umur Nabi, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang buta. Ya Mas, saya muliakan, ini tidak disebutkan sedetil ini bagi nabi-nabi yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita juga memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara memuliakan Nabi? Bukan hanya dengan acara saja, jauh daripada itu, kita perlu mengimani Nabi dengan sepenuh hati, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menjadikannya sebagai suri tauladan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Laqad, sungguh

sungguh. La artinya sungguh. Qad sungguh juga. Dua penguatan untuk menegaskan tentang Nabi Muhammad. Laqad kana lakum, telah ada bagi kamu. Fi Rasulillah, dalam kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Lahir batinnya itu uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik. Kalau dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh berada di atas akhlak yang sangat luar biasa. Bukan akhlak yang biasa, akhlaknya, budi pekertinya, sifatnya, karakternya di atas semua makhluk yang namanya manusia. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga ini menjadi profil idola kita dalam segala aspek. Uswah hasanah kita dalam seluruh kehidupan kita, baik selaku ayah, selaku suami, selaku selaku pemimpin, selaku tokoh masyarakat, semuanya menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Cukuplah bagaimana gambaran akhlak Rasul ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, su'ilat an khuluqin nabi. Su'ilat Aisyah, Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi. Faqalat, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada semua di dalam Al-Qur'an. Di samping sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fi'li, pekerjaan, perbuatan, maupun qauli, baik ucapan maupun takriri, penetapan-penetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja
3: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

kasih soal pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini pendengar. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan juga semoga yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda di hari ini, semoga segala kegiatannya sesuai dengan yang telah Anda rencanakan ya, dan berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mengutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral mengantarkan Warta Mungut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sari berita, BPS Lau Semawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Pemko Subulus Salam mulai perbaiki jalan Subulus Salam menuju Runding. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, BPS Kota Lau Semawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lau Semawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lau Semawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
2: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak, ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan, karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
1: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Lau Semawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Lau Semawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Pemko Subulus Salam mulai perbaiki jalan Subulus Salam menuju Runding pakai tambahan dana TKD 34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subulus Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di jalan Subulus Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
4: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Subulus Salam. Ingat, fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu jenis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
3: Dia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pernah Pendengar, pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena Pacuan Kuda dirasionalisasikan. Berikut laporan Sanusi.
5: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event Pacuan Kuda Tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
6: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadilah, karena itu, tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi, kami tidak harus mengatakan sekian, harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial, ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
5: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga menghimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.

0: Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Mendengar harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Selengkapnya disampaikan Diana Fritaria.
2: Harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat, sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
3: Untuk cabai merah dan cabai hijau, kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Nah, jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini Rp60.000 per kilo.
2: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
4: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang biar kami masyarakat tuh bisa agak membaik ekonomi sambil jangan dinaikkan, karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
2: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali, sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, kami kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna. Nasrul Amber Desis menyatakan selaku konsultan daur ulang sampah, selengkapnya laporkan Cindy Navita.
5: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan kami kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang kami kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
6: Consumer minta produk yang kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas oke, okay. Ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
5: Amber menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya kami kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dengar demikian Warta Mugut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mugut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitasnya, pendengar semoga berhati-hati dalam perjalanan ya. Pastikan untuk cek kembali segala surat-surat kendaraannya maupun atribut yang akan dibawa untuk beraktivitas nanti ya. Semoga segala kegiatannya berjalan baik dan juga lancar di edisi Rabu hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nantikan informasi cuaca bersama BMKG Bramintang Cibesar pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, yang kami kemas dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini bersama rekan Koridor 17. Tetaplah bersama kami.

0: Indonesia Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan